Assalamualaikum, semoga saya ikuti ruang Jalin dan Masra melalui radio sudah terus saya mengapa ke pagi ini tu kak panapa pilak lak mai ke radio mai dah ni ternyata lipon tak sepatu rokaternya daripada mana ni napa lak lak api tak ni di mana lah senyak sunyi pulak dah tu dah itu semua lah dah api naik lak lak gini jadi ni dah jumpa rata saya mengap jadi pada kak pisah yo kak pisah lepas tu kulati lagi semua semua lagi siapa lagi Cik Mak Nur Fatih sama Kak Pah ni jadi lain mata menilih-menilih pada tu aku lain pula lah lagu banyak-banyak dari India ni ada mahu tak minat pada dah tak minat pada ada lagi kemarin ni baru ding lagu siapa Kak Pah tak tak siar lagi kemarin ni tu dah main semua lah dah terima kasih semua aku nak Rafaq Mak Jaya sama-sama ini dengan lagu Gapo lepas tu Ku Ahmad nama dia Ku Ahmad kat panggil dua kuat ke mana tak tahulah bagi atas kat mana pak ku terima kasih semua terus terang aku Ahmad kat panggil cari lagu Melayu pula selagu katanya lagu siar tak mari lagu India ya kat panggil ayu ayah itu saat ni tu makan dengan Rosinda apa dia kata makan dengan Rosinda tu apa ambil Kelate lagu Kelate apa dia kata Mas Patro kata kok siapa tu wah abe aku I love you daripada Rosinda aduh lagu ni lah wah abe aku love you daripada Rosinda kita ikuti.

Oh, Abed, ku I love you. Lepas gedas lagu tu saat ni melalui radio Surah Terua memasyat di wilayah Handaratiwa sebenarnya jom ibna lagu penasak lagu kasih saya sebenarnya dah lepas rata lagi tu ada mana pula adik-adik Wani pun mari pula dengan kat patu kasih tu pula ke kat adik-adik Wani ni macam aku pucuk paku bunyi minta mari saat ni siapa-siapa dah minta pucuk paku nama kat apa hundu-hundu gigilih dulu setah. Akun Arafat dia ada Arafat mano duk mano saat ni mari tu pucuk paku nanti kat pasal dia ada pucuk paku ni satu kisah juga tu pucuk paku sedapnya pasal apa oleh-oleh tak sayur pun sedap juga aku dah telur tegak cicoh budu betul kau tu sama kan sepatah kata pada lagu pucuk paku makruf patah raya.

Kesoh pucuk paku dah kira tu. Saya pucuk paku. Kopling, makji, Kak Dah, Bankai. Lagu ke apa tu? Kak Adilah ya nak, Kak Adilah ya. Kopling, makji, Kak Dah, Bankai. Lagu ke apa Hak Makji, Kak Dah, Bankai? Tuh, Kak Pak tengok dah. Nanti Kak Pak cari. Nama lagu ke apa tu? Hak Makji, Kak Dah, Bankai. Terang kita carilah. Makji, Kak Dah duduk di Bankai tu. Mana lagu dia? Dah tak payah mana kita tulis. Makji, Kak Dah, Bankai. Mari kita duduk kapas ni. Duduk teka-teka, blablabla, dengan blablabla. Lagu Hak Makji, Kak Dah, Bankai. Ya tu, lagu Makji Gading je. Kak Dah, Bankai ni biar. Boleh molek deh. Nanti semula. Kak Pak saya tak kena kak. Duk berasa-berasa hati pula. Dah. Lepas hari tu tu. Tersebut mengarati wak lah. Lapis boleh tu laku begini tu. Boleh naik tanah wik. Saya jandu pung naik. Tersebut teri. Tersebut bandar naro katanya. Pegawai semua. Bakat jago tengok dalam kasa jalan-jalan. Ulo-ulo air ni. Nombor sebuah gini. Gak bakat menyapu. Bakat gali dah. Hak ni penting sekali pada saya mengah. Yang dihormati semua. Dah kita semua dapat tahulah. Lepas hari tu kita berhak dengan lagu. Hak kapar tinggal selagu ni kat terpilih-pilih lagi India semua.

Ya tengok dia tengok masa tu dia doh, dia pula tu ada apa minit dah mama dia, mama dia ngepek-ngepek mai tu ikutilah. Ah bini ngepek ke siapa ngepek tak tahu lah dah. Mai tu ikut dia semua.

Oh, dengar orang ngepek bobek-bobek dari 5 minit akhir dah ni. Lagu siapa saat ni tu? Tabola, Bele, gapun nama lah. Tak apalah, mitok agak apa terang-terang sikit dah. Kalau mayi padel tak lagi tu, mayi terdengar lagu mitok ni. Tak apa, Tabola, Bele, lagu gapun dia ni. Tabola, Bale. Silat, open up. Mayi tekuti, saya mengat.

Tapi yang dihormati semua saya ikuti ruangnya jalanan Masra. Udah di selalu kazaan kat papan tengok pada-pada ada dah. Dah tunggu-tunggu kat batak dia dah katanya. Ha. Lepas tu pada saya yang dihormati semua. Tak bola balik. Esok hari pula dia. Hari tak ada habis. Kesoh lagu tu. Tak ada habis lah. Kelimah kata-kata apa dia. Jadi dengan bahasa-bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tak, tak, tak tahulah tu dah. Siapa pandai bahasa ni. Terima kasih Kun Wan. Minta dengar lagu sedap-sedap je minat mari. Ya, order makeup pandai. Terima kasih semua. Jumpa semula. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sedap mengah pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar pula dah aku seperti biasa deh. Hari ini pada main jumpa dengan sahabat mengah hari Khamis. Hari Khamis tepat 8 Tulakum 2019. Hari ini bersama dengan 26 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah di akak. Ha, 26 Rabiul Akhir dah di akak deh. Esok 28/9 karena mengikut takwim pada ada 3 hari lagi lah di akak dah Nabi. Ha, tapi walau bagaimanapun tengok beristihara dari Cuk Rara Sementeri. Tapi kalau tengok bule semak petai semalai di akak, halus dah bule. Boleh halus dah di akak. Boleh jadi tak cukup. Boleh jadi betul lah dengan takwim yang majlis ugama islam kita ni di akak. Tapi kena tengok lah. Tengok tihak peristihara yang cula dulu di akak. Lepas ni kita tengok fardu solat dulu di akak. Solat Zuhur hari ni pukul 12.04. Asar 3.19. Maghrib 5 minit. Isyak 7.10. Subuh pukul 4.49. Syuruk pukul 1 minit. Dan waktu duha pukul 29 minit pagi esok. Ini dia waktu solat, waktu semayah hari ini di akau. Kamu dia cuaca hujan di akau. Lagu mana hujan? Saat ni pun mari uah dah weh. Kawasan naga ni wang, tapi tak lama dah akau. Lebak lah mari teke dari 10 minit apa dah akau saat ni. Pukul 11.30 saat ni dah akau. Ni bergaduh. Boleh jadi setagi-tagi kare-kare, sat mari pula dah akau deh. Hak pada duit pingat teh kepada dek akau, sebab kat jaga pakat pingat. Kena jaga kena pingat. Hujan nak mari dah ni dek akau. Mari tengok cuaca hari ni lagu mana. Ramalan cuaca pada hari Khamis 8 Tulakum 2019. Mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24J. Kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan rata-rata. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting hari ini, monsun barat daya meliputi Laut Andaman bahagian selatan. Serta angin bahagian timur meliputi Teluk Thai. Agak kepada dek kakak hodok kawasan bahaya tu hati-hati bingak-bingak dek akak. Kemudian hok mengikut peristihara hok cuaca kemarin pada Sabado, deh katanya semasa sejak pada esok tepat 9 sampai 13 Tulakum 2019 ni bahagian selatan sebelah patah timur ni nak ada hujan nambah dek akak. Dek ada hujan lebat sampai lebat menah. Tengah-tengah tepat dek akak. Hujan sekali dengan angin sekali dengan ribut dia kat ni. Tepat 9 sampai 13 tu laku hujan nak mari dia kat deh. Esok ni pun hari ni mari dah ni. Mula dah, mula start dah dia kat ni deh. Kawasan mana tempat lemah-lemah tu jaga-jaga bingat-bingat lah deh. Bagi kerja kelaut pun haraplah bingat-bingat tubik kelaut deh. Bagi selatan sebelah patah timur, kebanyak ke langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Angin gelora dek akak. Selaju 10 hingga 30 km 1 J. Di laut gelombang rendah pada 1 meter. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Angin barat laut selaju 15 hingga 30 km 1 J. Di laut gelombang lekoh 1 meter. Cawak taning di akok, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kebanyakan kawasan apa meng, nocik, kopo, melan, dek apa jarang. Angin gelura, selaju 10 hingga 30 km 1J. Di laut gelombang rendah pada 1 meter. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali hari ini, 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 4 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Cawak jalan, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%.
ได้อดหุเจลบะสตึกอตึกอตปะกาวาเซอเปอร์เมืองยะฮาโครปิเนมเนสตาทานโตเบตุงได้อเปอร์รามันอันนี้กลุ่มโอสลายุสปุโลห์เฮงโกติโกปุโลห์กิโลเมตรสัตว์เจย์ยากโกแคตโตสูฮูติงิสกาลีติโกปุโลห์ปะดัจจ์เซนเซียสเงินอสกาลีรูปโลห์ปะดัจจ์เซนเซียสฮารินิงมาตาฮารินจัตโตปุกอนเนติโกเมเนปเตเอสโซมาตาฮารินตุบิปุกอนเนสัตว์เมเนปากิจาวะนาโรเดอากอกบานยาเคลังิมันดงเงาดะฮูเจดาเลเนปุโลห์ปะโตเดอะดะฮูเจลบะสตังอสตังอสปะกาวาเซอำเภอเมืองรังแงรสโซซีสาคอนจันเนสุขีรินเดอำเภอแวงอันนี้กลุ่มสลายูสปุโลห์แห่งโกติโกปุโลห์กิโลเมตรสัตว์เจดิลาวกลอมเมกันน้อ pada สัตว์เมย์แต่ปะดังบุปติกลอมเมลบิห pada ดวงเมย์จากโกคาโตสูฮูติงิสกาลีฮารินิงติโกปุโลห์ดัวดัจจะเซนเซียสเงนอสกาลีรูปโลปะดัจจะเซนเซียสฮารินิงมาตาฮารินจัตโตปุกโอนเนสัตว์เมเนปเตเอโซมาตาฮารินตุบิปุกโอนเนปากิมานาคาลาฮารินิงบุเลจัตโตปุกโอปะ17 menit teh. Esok boleh naik pukul 4:37 menit pagi. Esok ai pase pukul 42 menit pagi de pukul 7:50 menit malam. Esok ai suruh pukul 1:40 menit teh de pukul 12:28 menit malam. Ai pase ataupun ai naik ai suruh 2 prie 2 masa esok dah kan. Hujan dok di 90%. Kemarin duduk di 40% dia akak deh. Hari ini nambah dah 60% belaka tanin jalan naro dia akak. Saat ini kuah mari dah lah. Tetek dia akak. Bunyi kata petek kemarin, petek gelak kemarin di jalan lebak juga dia akak. Deh, katanya petek-petek kemarin polimo pun ne tu kereta nak lalu tak boleh tengok tepat dia akak. Ai naik. Hujan star je mari. Ai nak derah tak nak derah gitu oleh dia kau. Katanya kok kawase biksi deh kawase lotah gapo tu lah bunyi berita yang hari. Nah kata ai banyak marai pete. Bah bo je beradu tu dia gi dah lah. Dah serta jelah. Kalau hujan tak beradu haruf. Haruf kan haruf no duk oleh dale ai lama lah dia kau. Tu pun aku bakau tu lah. Nah. Lagu mano hujan tahun ni mari stan tak leh nak gi. Nah. Nah jago lah dia kau. Paham bi kabar cuaca ikut kabar tu nyos selalu ni dia kau. Mula-mula sekali hari ni. Hok mana hok naro kita ni dia kau ni. Tengok hok ni tak apa. Oh, teh seban mengnaro ni dia akak buat siap tengah tengah haude juga ni dia akak ni. Sama-sama kak jago pakak beringat dia akak dalam kedai dalam bana. Deh hujan nak mari dah ni. Kawasan naro ni pun saat ni pun pada cuaca hak ni deh kawasan pemeng hujan ada dia akak. Nah, lolon ni pihak canati sebab menawa kita pun turun pergi ke kapung-kapung dah kalau kok cum-cum dah dia kau deh tu sapa pergi royak beritahu kepada adik kakak dalam tiap-tiap cum-cum tu deh canati tiap-tiap cum-cum tu pakat dengan kapung pakat pergi pesak di loke-loke tempat-tempat jalan air tu bime takut ada sapo-sapo dekat-dekat bime takut ada apa deh-deh kayu gapoh dekat sumak deh sipe apa buai-buai dek akau cuci-cuci supaya we are mudah gi deh hujan mari dek akau deh pas kabar setuhnya pula ni honing katanya pihak cawak naro akak kan toraf keselamatan di kawasan patah. Kawasan patah naro tepat jale dek akau capu tangan kerja sama tiap-tiap bahagia deh untuk nak jaga keselamatan rakyat hok mari berjalan di kawasan patah. Dok katanya kemarin ni deh katanya pihak pantamrut ek Praja Baitik selaku pukam kat dadu puton cawak naro sekali dengan unit kerja yang bersakup bau deh sama-sama becung dia kata dah tak becung lah buat becung tetap cara nak jaga keselamatan kawasan patan naro dengan ada naik Rusdi Puria naik pemeng naro jadi pengurusi jadi praktan dah tahu
deh dalam sarum sorak ni lah untuk no jago kawas sepatah wislama tetamu ji apa pelancong-pelancong hok mari berjalan di tempat kita deh akak deh gak di dalam becung marai ni deh tiap-tiap apa ni berjalan ke kerja nak buat kerja bersama buat kerja bersama untuk jaga kawasan pantai naro tiap-tiap bahagia untuk nak jaga keselamatan dan untuk nak jaga kawasan patah tak sewi berlaku apa saja hok tak sepatut teh ataupun apa saja hok apa berlaku hok kalau tak molek gak wak wi nama tu keme dia berlaku apa tak molek dia dah keme dia akak deh apa keme tu wak wi bime taku ore dale ore luar apa nak mai patah tu masa genggung masa bime-bime lah deh lalu tu pihak sedadu putar apa mengnaro bagi agak tohe kawasan bandar naro ni dia mau becung pakak dia akak ni cari jalan untuk wi selamat untuk jaga kampung supaya wi pelancong pun baik rakyat orang kampung pun baik hok mari patah naro ni jadi apa ni segati tak ada duk bime-bime atau eh bime weh aku ada tu ada ning berlaku tu berlaku ning tok sewi orang mari jalan tu ada perasaan lagu ning orang mari tu tak ada masa gapo di waktu nak mari patah naro kita ni dah kau deh gok behok bagi canati ni membecung lah untuk nak jaga keselamatan patah naro we yakin ni pada orang mari jalan di patah kerana terus kita tak tahu lah atlah yang terlepas mai ada berlaku tu berlaku ni di parawat sepatan naro kita ni deh pas naro kita ni patah ya hok jadi tempat pelancong hok menarik hati bagi orang luar marinya dek akak dek orang luar mari gak taklah tak boleh pakak gi patah kita sendiri gi kok kampung-kampung pun dek akak 13 pun ni dek mari banan naro mari patah karena patah naro kita ni oleh bana dek akak deh oleh bana apa kita kena jaga wi molek lah dah pun hak bertehe gapo hak selamat te apung deh dia tepat ramah mestilah kena ada gitu ada gini dia akak dia ada orang tanah si jaga keselamatan tentu apa ni tak kuat sangat lah tentu apa orang yang nak belak orang yang cita-cita yang nak berlaku turun ni pun jadi dia masa gerum juga dia akak deh lalu tu apa cawak namai dia becung lah banyak canati sedadu teseban anak empu bagi kata hesumo lah dalam kita sebab menaruh kita ni cari jalan jaga selamat teh kawasan patah deh pasal lagi ni mana habis aku patah

pula lah. Kemarin kemarin pagi ni dia akak ni pagi tadi pukul 8 pagi tadi deh di bilik becung si nak kera salah kelang cawak taning naik senan sunti meng timale raja negeri cawak taning pemaku raja negeri cawak taning jadi pengurusi dalam cara becung persiapan pagi ni pada ayat sana tu petek kemarin dia mau kita tengok buh-buh perita kawasan masjid tu pagi ni tu becung pula dia akak tiap-tiap pihak tanggungjawab tu siap dia taro mana dah sama ada bahagia tepat, bahagia keselamatan, dia di jalan raya, bahagia pedoktore, dia jururawat. Karena dia raja mari, nak berikan bomo ni lah, tak menyakit dia. Bahagia penerengi, bahagia kendera, bahagia tepat nak wi rakyat kapung mari menyambut raja tu. Daripada cat palang muncul dan pak raja, orang rakyat nak mari menyambut raja duduk di mana. Bah bagi persiapan di jalan raya kereta lalu kereta raja lalu tu deh bah bagi apa buat masuk ke dapur atau buat masuk ke para cetan bah bagi premiere deh semua hok tanggungjawab tu siap tahu mana dah becung tanya lah pun tanya sore-sore hok tanggungjawab tu dah kalau ada masalah gapo kok terus apa we tahu supaya boleh sama-sama ukar lagi sehari hari ni esok ni kalau ada gapo terlekat lagi tapi kebanyakan ke hok tanggungjawab kata siap sombun 100% dah di akak tiap-tiap tempat tu sombun 100% dah pun orang puan kata nak lelak aku ni nak we penuh deh kerana tahun sekali raja mari di jabatan ni nak we molek sekali deh hak keselamat teh hak apa super saha hak apa kebersihan apa pun we molek lah tata deh lalu tu pihak jabatan ni selo ke dek kakak tiap-tiap bahagia deh sama ada dek kakak kawasan cawak cani sendiri cawak segoro jalan naro deh cawak yang berpere sama-sama lah pakat mari menyambut mengata raja deh raja permaisuri deh nak mari di cawak tanding hari 1 410 tuk lakum 2,509 ramah-ramah deh pas ni kita pergi ke jalan deh akak di jalan ni katanya apa ribut Indo masuk mari pula dah ribut pula dah asak nak kata asak gig sebut ribut di jalan ni asak Indo siapa mari pula dia akak ataupun PM 2.5 lah deh tapi tak ada pekat kuat mana pekat sederhana pan kelang wakwi apa talang itu menung-menung lah dia akak deh mas pagi tadi dah dia akak gak ya ingat tek pada rakyat lah lagi rakyat cawak jalan orang hok ada menyakit dalam diri kanak-kanak gapo tu kena jaga beringat dia akak deh jadi pagi tadi dia akak unit kerja bagi ajlis kita istiha wi pingat te berkenaan dengan pun kebuk lah deh kebuk PM 2.5 dalam kawasan bahagian selatan sebelah bawah setelah mana dia mau teh lah deh teh kata kebuk pula orang ni menambah kau banyak tiap-tiap kawasan tiap-tiap kawasan dia akak dengan demo tehnya perekat duduk dalam sederhana bukan atas kurem benar bukan atas banyak benar sederhana sederhana ni banyak jugalah dia akak tu kalau orang ada menyakit kau tak pongkan tak jaga kau nak we call tambah lah nak kau tambah menyakit nak we tak rok lah dia akak deh kau learning dia suruh adik kakak jawab jalan tu tengok keadaan apa di sendiri adik lah dia nampak asak banyak deh nampak mendung deh lemah ni kena apa ni tak sewi tu baik gig mana deh ataupun kalau ada urusan penting juga kan tu baik gig kena pongkan kena pakar mes pekuk mulut ke apa ni adik dia akak deh katanya learning lah suasana cawak jala katanya ada langit mendung lah kerana asak asak jok pagi tadi dah dek akak asak PM 2.5 dek asak Indo dia kata asak Indo tak ada habis lagi dek akak masuk mari jok pagi tadi lagi sama dia di tempat kita ni tiga wilayah ni terkadang petai-petai hujan deh sapa malai tu hujan tu hujan petai sapa malai tapi tengah hari ni pagi ni asak dek akak nah udara jadi duk tak molek lah tau kalau asak pun dia hujan mari pun mai
ai. Dah ai kalau kita

minum gapo deh. Jadi ai asak, jadi nyakit lah tu. Ha, kena jaga juga. Ha, so jangan kena bingat juga dek akak deh. Pahlon ni yo ingat te kepada dek kakak kawak jala, ha bebe lagi kumpulan bahaya, kanak-kanak, orang tua, orang perempuan mengandung, orang ada menyakit, seperti mana menyakit jantung, menyakit sistem nyawa ni. Neh, ha nyawa tak sedap. Ha, kena apa? Beradu buat kecekam. Buat kecekam bagi orang yang suka dok kam lengkai tengah-tengah padai tu suruh beradu dulu. Apa? Suruh pakai nakak anamai. Neh. Kalau nak tubik luar pada rumah. Nah, walau bagaimanapun sekiranya ada kelakuan luar biasa diri kita dah batuk ataupun apa sakit dada, nyawa tak sedap deh, gatal mata, hok ni nak juga jumpa bomo selalu dak kan deh. Hok ni cawak jalan minta kerjasama kepada dek kakak tiap-tiap bahagia deh pakak kerjasama serta tok siwi bakar, tok siwi bakar sapo deh bagi dek kakak kita hok wak kesik ke ada wak kesik untuk nak cocok tanah beradu bakar dulu dek kakak tepat-tepat luar tu dek kakak deh. Supaya nak mengkurangkan racun udara. Dan sama nak mengkurangkan racun dalam udara ni dia akak. Di jalan asak dia akak. Pak kita saat ni hujan dah. Pak kita pun ada juga tapi kurang sikit. Jalan banyak sikit dia akak. Akhir sekali hari ni kita jalan juga dia akak. Nak masuk tesekan kinci dah hatanya. Di jalan ni dia buka buat dapur. Dapur masuk untuk buat makan nece. Bagi orang oh makan ci. Sapa kinci ni cakap kita buat palo lah bagi orang kaum buza kita ni, kaum orang Cina dia akak ni. Makan ci. Gok learning cakap jalan dia sedia apa tepat-tepat hok buat masuk ke makan ci untuk we adik kakak kita hok makan ci tu pun lagi makan peri. Makan peri tak ada jual pun ada, hok nak beli pun boleh, nak makan peri pun ada dia akak ni. Ya mula hari ni, esok bukan hari ni. Esok 9 tu lakum ni katanya bahari basuh perut dek akak. Dah dia tanya orang-orang Buddha sini lah basuh perut dulu belum nak masuk tisikan kinci. Tisikan kinci sebenarnya tepat 10 sapa tepat 18 tulah ni 10 sapa 18 tu lakum dek akak kinci. Dah kemudian tepat 9 tak masuk lagi kinci tapi tepat 9 kena basuh perut dulu. Dia kata hari-hari langtong dek akak bagi orang kinci. Gak bawa pak 10 tu hari kinci dah. Gak learning kawasan tempat jawab jalan tu tepat wak makan ni untuk gigi makan tu banyak tepat jugalah katanya. Banyak tepat. Pas dia perlu kepada adik kakak jalan hok kinci tu nak bawa teket gi lapo. Wak tok teket panggil pu pintu. Dah hari-hari pagi ni hari petang. Hok yang makan kinci tak ada yang tak rumah. Memang ambil kedah. Gak di tempat rumah yang duk buat kinci tu dia buat sama-sama lah buat hari-hari dah. Tak orang yang nak pergi letak teket 3 pria sehari pun boleh. Boleh pergi bubur lah di tempat hok rung keluar buat makan kinci tu. Pah ya tu bagi dek kakak hok mana nak kerok deh. Nak kerok tempat buat makan kinci ni pun boleh. Buat pergi lah. Boleh pergi juga dek kakak ataupun boleh on the way melalui bank kerungsi Ayutthaya di akau muliti lian fa'am yala ane ni hok timo apa siapa dia nak kerok kerana muliti ni dia buat makan nece di akau deh. Pas makan nece bagi dekat akau jalan nak pergi makan tu 3 peri lah deh pagi tengah hari petai. Dia tak pagi dia buka pukul 9 pukul 7 pagi sampai pukul 9 tengah hari pukul 11.30 sapa pukul 1.30. Petai pukul 4.30 sapa pukul 6.30. Ni bagi orang nak market C di jalan dia akak deh. Market C tu dia tak akan apa? Daging hayawe dia akak deh. Memakai kawe rasa sayur ge. Ule-ule ya dia akak. Neh, mulai lo ni ule-ule mah. Kerana apa? Kerana ni air boh di bakok ni punah habis. Orang yang bakok, kok bakok, keliling bakok, duk tanah sayur-sayur. Kita terima dia ni juga dia akak dah. Kau ada sikit-sikit tu, mari maha dia akak dah. Maha pun dia memakai. Masa apa, masa dia modah dia akak. Berita luar sikit dia akak, Israel dengan Hamas dia akak dah.
Ha, katanya kemarin ni dapat apa kata pihak Israel tu serai. Ha, serai melalui udara di Cenut Kasa pula dek akau. Ha, dari serai Cenut Kasa. Deh, ha, kemarin ni genak cukup 3 tahun. Ha, genak hanak cukup 3 tahun. Pihak kumpulan Hamas, aku pulih Hamas ni serai Israel. Masa dulu. Salah tu, dulu belum nak berlaku Israel ikut berita yang lah deh. Baku Israel duk serai Hamas tu ke. Duk habuh kap, habis kapal apa. Orang di rakyat Hamas tu deh. Ah, dia berita main kata. Asalnya pihak apa kumpulan Hamas ni lah. Serai dulu di Israel. Wak wilayah Israel tu mati. Ah, tu puco. Boh Hamas serai Israel pada masa tu tu. Ah, pihak Israel ha salu dah. Ah, mari nak menghapus pihak kumpulan Hamas. Hak kita tahu dah ya, duk berlaku oh, habis deh kawe bana-bana Hamas rakyat pemati tahu banyak mana dek akau. Ha, gak katanya jak pada tu cukup 3 tahun. Ha, 3 tahun. Ha, gak kemarin ni hari genap cukup 3 tahun katanya pihak Israel serai Hamas pula dek akau deh. Ha, serai Hamas berdak kata wak wi ada kemati je 2 orang dek akau. Pada hari genap 3 tahun permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hamas deh. Ha, gak mari Israel serai pula tu mati kematian 2 orang deh akak. Ha, sekadar ni berita tak ada tak mana dak deh akak ni deh. Ah, minta wi tau dan jadilah tau panjelah deh akak deh. Dia panje waktu timo kematian banyak pula deh akak. Ah, jadilah pada dulu pukul 12.33 minit dah lebih lah ni dek akak deh. Ah, insyaAllah esok hari lah. Esok hari boleh tinggal pula berita tengah hari dek akak. Ah, tapi esok tu kapah mari jemaah dek akak deh. Ah, pada nu hari satu ni pula dek akak. Assalamualaikum.

السلام عليكم سلام بهجية سلام سجاترة kepada semua sedang mendengar yang dihormati ada ikuti radio 912 radio untuk keamanan dan kemajuan sebenarnya hak tesan radio yang kita selukkan dia stani wujud persenti suk lekan patena bahasa Thai dan bahasa Melayu radio 912 radio untuk keamanan dan kemajuan sampai dah pukul 2 di sini gelombang FM 99.10 MHz sama-sama ikuti dalam radio dah gelombang mana hok boleh dapat dengar di tempat mana tu boleh dapat dengar ikuti sama-sama dan kalau sampai dia dengar dalam gelombang AM ada juga AM cuba pusing ada dah radio AM lah ni eh tapi tesan kita ni ada lagi lah hok gelombang AM tu untuk di Yarung 750 kHz. Ha, terapusi dengar. Kalau dapat dengar, boleh dengar, ikuti. Dah. Gak satu lagi online, internet. Kira kalau ada online, ada internet mahai cita, teragi di kuken, tulis di kata Tesai Radio 912 online. Ha, ada dengar. Sebab Abihim saat ni dia kata dia dengar dari online, jumpa online. Okey. Ha, kalau dengar, kalau tak dapat dengar dari TikTok, tak dengar dari radio, cuba dengar dari online. Di situ ya peminat. Satu lagi, hok jambu kocong hok kasan sendiri lah. Hok ni TikTok kasan ni nama kasan santai. Kalau nak cari dalam TikTok kok tulis gi di kasan. Cari kasan je naik eh. Video kasan semua tu je naik. Naik. Naik kak patu gi tengoklah video patu ke learning tu duk on air, duk udara lah, keluar udara. Gi tekan di profile dia tu. Masuk dalam cawang kasan. Kalau masuk gini kita nak suruh kau lain ya tak gitu. Kalau apabila kita masuk dalam TikTok, kita buka hok lain lagi, kita suruh super buat suruh gini ke, jumpa kasan, masuk tengok, patu kita buat gitu yogi hok gitu. Kalau masuk gini profile tentu hok kasan ni, kita buat gitu ya tak gitu. Ha ya sekak mana kata nak tubik dalam rumah nak tubik dari bilik tu yo payah nak gila nak suruh nak gitu boleh lah. Ha hok hidup licin masuk tubik tu lagu tu dah. Ke ada satu lagi yang mau masuk. Gitulah. Ha siapa juga. Je tak ada. Oh gitu Behim. Oh ya betul sangat. Betul. Ha betul. Masuk di Popeye selalu kalau tak sewi yo gi kat mana kok. Sekak dia situ nah. Kalau gi cari di rumah Kak gapo. Lagi cari rumah. Masa rumah dah ni. Masa cari rumah. Ketika di profile. Jumpa rumah dah ni. Bewang. Kau anaknya. Nah, mari kau ni. Ha, tak nak pergi cari rumah ni. Rumah ni dah. Hari dah tu. Ini lah ni nak pelawak. Weh, bercuma tak sudah lagi kau. Kita duduk tunggu-tunggu ni. Ha, tu mari dah. Bercuma sudah dah. Ya, mari tu baik suruh kat sana. Jeput teh pun minat. Tu hari ni 30 kutung nah bunga. Okey, alhamdulillah bunga sudah hatta selalu love orange kepada kat sana pakai hatta. Tolong hatta. Hatta bunga sekutung. Nah, ya nak bunga tu sekutung 30 kutung lah. Dah. Okey, hatta dah tu. Okey. Pada hatta bunga hatta caisum lah mari. Ha, situ peminat ya. Okey, terima kasih nah. Terima kasih banyak ya. Okey, 30 kutung nak tunggu peminat hatta bagi bunga pada hari ni deh. Hari ni hari komi. Tak leh. No ayat dulu. Hari ni hari komi. Tepat lape boleh apa deh? Boleh tulang. Oh. Ayo. Sebab apa duk menak ni? Kijo aku kena pakai otak. Jadi menak sikit lama deh kalau salah silap ada kecek lilih kecek tak kena ke mana otak yo menak ni yo tak cair sikit nak wikucak wicai sebab nasi tak makan gini nasi tengah hari tak makan nasi pagi pun tak lagi dia makan toteh dia makan gitu ya dah ada buat kerja hok pembakar bencana ya deh. Ha, kita kena segera mana hok tu mana hok ni sipe masa duk buat lepas tu mai jumpa tugas hok kat sana di sini pulak dalam ruangnya. Ha, kena jumpa nak atas kot orang pun kijak kita. Hak kita ni ke kita ada urus dia kena buat kot lain. Hak tu kena suruhlah kepada orang cakap bahasa Melayu tu kita supaya ada kalau tu aja tak luar kot tu ke kena bagi pak ada mai buat di sini ha gitu. Tapi tak apalah sikit kita tinggal dulu situ. Mai jumpa dengan peminat ustaz. Nah. Okey. Jadi hari ni hai kami tempat lapai boleh tuklah tahun 2019 bersama hari ni 20 hari bulan Rabada akhir
tahun 1448 Hijriah. Chai, kak pa, mulai tulah ni banyak-banyak karo. Mulai ni dah. Mana hok nu nak mari, mana hok besar nak turun, nak mari jumpa, nak mari zeroh, nak mari gapo, hok mana nak kesian, hok mana nak ada. Oh, Kijo dah. Terima kasih, terima kasih. Ha. Hok tak bunga dah tu. Apa dah, apa kutung dah. Cukup lagi. Bunga cukup lagi. Ya nak 30 dah. Lah ni dah mawi apa kutung dah baru. Apa kutung tu? 15 ya baru. Oh, Kak Roh masuk-masuk. Bek Ismail masuk bunga. Nak bunga. Flesco, Falep nak bunga. Ada 15 lagi kau. Nak bunga kutung, bunga-bunga. Hatta bunga, tu. Hatta bunga. Okey, Ning, terima kasih. Okey, Wira, terima kasih. Lagi. 17 kutung. Ada lagi apa kutung? Lepas hatta bunga kok, pakai hatta caisum lah, eh. Tunggu-tunggu. Dia suap siapa tu. Nah, Kak Na masuk, Kak Na. Tu. Awak kita ni hok lama-lama dia yo gana yo masuk yo ha tu dia okey okey terima kasih Mira hok mas lama-lama ya lama deh yo nak naik caya 15 ke dah sebab demo mari oh demo dok lebih dok ngarak jam lama-lama boleh boleh pakai kereta pakai apa lah masuk hari ni nah jadi ha masuk hari ada orang mari ke bawah lagi ha demo mari lama dah tapi demo saya lemo saya kat lemo lambat situ lah lemo lambat naik level perlu ke apa tu perlu nong kau jadi nak call demo ha lah gitulah sedia dah dia nak call demo kat ke kerja kita ni abe ha oh terima kasih kat nah patu bagi gani dah gi buat siapa lah tengok berapa lagi 19 ada lagi 10 kutung deh yang nak 30 ke 19 kutung okey bagi dah 19 ada lagi 11 kutung heh Hata bunga. Semua 30 kutung ni gini ni. Halo, ni 24 orang duk ikuti kat sana tu. Hok bagi dah hok jadi fan club tu hata. Pi ada ko luar we, ada ko luar masuklah. Wi hati dia tek wi hat wi bunga hok dia duk nak ni. Ha. Ha tu. Cik Chris. Terima kasih 20. Ada lagi ada lagi 10 dah. Waalaikumsalam Kak Na. Terima kasih tegur-menegur deh. Sudi masuk mari. Abang Zelan, terima kasih. Oh, rana mari tak nampak ni. Heh, mari tak nampak. Dah wejal dah masuk. Semuanya nampak suruh-suruh masuk. Ha, tu supa tu, bang lah tu masuk. Nampak. Mari. Mari ke mana eh? Ha, tu bunga. Terima kasih, Cik Chris. Eh, macam mana? Cik Chris. Oh, maaf. Oh, yang nama sepupu Praek. Praek. Bombay, eh, bukan. Praek Thailand kita ni. Yang nama Cik Chris. Oh, Cik Chris bunga apa tu? Jadi, ha tu Bayan Zelan bawa apa? Ha tu Umi Bayan, terima kasih. Ha, bunga sekutung bunga. Hatta kau tu dah bepok teh, pok teh. Waalaikumsalam, selamat teh. Ha, napa dah. Bunga. Learning Fresco yang nak 30 dah baru bagi 21. Ada lagi 9. Terima kasih. Oh. Ha, tu terima kasih bunga, pok teh, terima kasih. Ha 22. Ada lagi rapel deh. Okeylah deh, kita berehat dengan lagu Dusta. 7 lagu ni kepada peminat semua, teman-teman dalam masa yang sama ni. Lagu ni stand lagu ni eh. Hei, nak siar lagu dulu. Atik, lama dah. Itu duduk siar seumur lah. Mak deh, tak nampak kau ni, paling kau ni star. Paling kau ni, ya kena duduk Fatih sini lah. Dia duduk Fatih sini, kau ni tak ada cara. Dia mau duduk beragi. Ha. Terima kasih. Play, ha, nak siar lagu dah ni. Hati dulu kok. Nyuk baduh lah. Dia mengaduh kita pun. Mengaduh sepuluh emo juga ni. Nak siar lah, wira tu. Tak ada dengar kat jaket cek ni. Duk pilih lagu. Nak cari lagu, wira. Setuju hati dia mau dengar. Dengar lagu ni lah. Okey. Tak apalah.

Ya, sebenarnya lepas gitu satu lagu locak-locak betul-betul gini dah. Ada setengah duduk-duduk kada air tu hujan. Di bilah nago gini tu pok kedah hujan. Tak khabar. Khabar tu baik mari lah basah. Memang kau tolong duk buat gapo lah tak khabar. Yalah, tu hari ni kijo kat santu kena duk guna pakai goning sehari. Ke hari gini duk guna pakai goning paduk wak duk kijo ni bukan tak duk mari wak ruangnya saja lah, duk mari jumpa dengan peminat suka gini lah. No, dulu nak mari wak gini ni kena duk kriak gini, kening takut. Ha tu. Terima kasih Bemak. Bemak Rocky. Oh, Bemak Rocky babui eh. Ha, terima kasih, terima kasih. Ton di pajegah hujel. Je sok mo, kopin fan. Lah, boleh-boleh Arung, boleh. Follow kat san dulu, Arung. Arung follow kat san dulu. Nak on high level doh. Bemak Rocky follow dulu patut kita kele foreign kat sana satu. Okay, nak fikir eh, tak saya fikir. Maaf lah, nah. Terima kasih, terima kasih. Okay, nak fikir, tak saya fikir. Kacang ada wak ruangnya eh. Kalau nak fikir nanti hari Sabtu Ahad, boleh fikir lah. Oh, mari nak jujur-jujur lah ni. Orang Bangladesh pun ada ni. Masuk saat ni orang Thailand duk asal saat ni sore tu. Kau tengok tu eh, ni orang Bangladesh. Happy Hour Cake tu. Terima kasih, memang ok. Ah, cake ke apa tu, cake? Cake, calon boleh. Hai level oh. Terima kasih BS Mac ano te apa khabar sano jedo tu. Abel lo chop tego be abe S Mac kita ni. Ha. Pian up nego boleh lah cari be S Mac kita tu. Ha, mari pak dah. Bishan, right. Nak fikir ni. Tak apalah, 2-3 orang mari jujur-jujur nak fikir. Nak fikir tak buat kita? Okay, nak suruh fikir, nak fikir tak ni? Sohar eh? Tak nak fikir lah nak. Fikir awak sehabuk main lah. Kayak kita kalau nyanyi pula awak kita tak. Habis saja gitu. Dia benar tak apa, nak lawih. Ha. Mau ni Allah wasa-wasa perik lah tak say lah. Biar lah duduk gitulah. Tak lepas gapo tidak suruh buat. Tak apalah ha deh. Terima kasih semua nah. Jangan. Kak apa tak jangan tak usah tak usah ni. Baca apa tu? Tulis tak kena tu, tulis semula. Metong ni nak dah. Tak kena. Memang tak kena. Memang hati kelabu tu. Me kotak kuning tu. Wi kat sanso. Batu yo naik. Gi wak siapa level tu? Level tak naik sikit tu. Level memang. Memang betong. Azmi mak, waalaikumsalam. Terima kasih. Tegar-tegar eh. Ada pihak nak tegar gapo nak jawab.

ni. Hari ni ada nak kerja banyak. Otak pakai guna banyak dah ni. Otak rasan pakai banyak dah hari ni. Nak relax. So mau perlu relax juga tapi homai tu oi ada sikit sebanyak tapi ni nak mai relax baca-baca buat cerita tulis mari ah. Kid arai. Kak nak kata apa? Kid arai mai kau cai. Tak tahu lah. Fikir gapo tak he. Duk mikir banyak kara hari ni. Wan, waalaikumsalam. Nah, mana tak ada jawab yang ngerasa hati deh. Amo duk ngaju tu ha. Kita jawab dia mau tak baca ha. Tu dah. Ni kadang-kadang yo kata en haid dah ke deh. Ya tak deh dah nak mari susuh ni. Tak deh. Ha? Oh, mana tak ada nampak yang ada rasa hati. Nampak semua baca belakang. Ada-ada baca dari hati, ada-ada baca keluar tu bek. Oh, mana ada royak ke siapa tu, nampak belakang lah. Semua peminat dah. Turun-turun tengok tak admin moderator kita tu. Oh, ada dah. Turun jawab-jawab ataupun ping-ping mari kat sana tengok tak pria duk. Kak Jan tak ada nak baca saat ni tu, turun ping mari kata, ha, habis tu jawab saat ni, okey kata. Ha, tu okey, terima kasih. Kalau minta, maaf doi, diperakit. Ya, tak apa, bewang, tak apa. Nah tu ko Kak Rus tu ada ko pia lagi jadi moderator kat sana tu, jadi admin tolong nanti. Mai kita gira dengan lagu pula deh. Ikuti satu lagu ni kepada semua Dila Galia.

Okey, lepas pergi satu lagu Hinnestel. Bukan satu dok lah. Tiga lagu masuk ni lah. Siap berdengar kepada peminat pada petang ni yang sama-sama teme-teme ikuti dalam radio dan dok ikuti dalam TikTok di sini peminat dah. Terima kasih lah belaka. Mana singgah-singgah mari berjumpa dah. Kita boleh buat kena-kena dengan saya sahabat kasan dalam cong ni. 70 lebih orang ni. Pian nak kena dengan siapa pergi follow-follow boleh lah. Tegur-menegur boleh dalam ni. Sain kita, sahabat kita, oh, baik-baik semua duduk di sini. Sebab ia masuk dalam congkak sana, orang yang nak kena, nak jadi sain belakang. Dan siapa dia follow, siapa dia dah tu, minta kita tegur-tegur lah. Dah. Buat kena-kena di sini. Kita main TikTok ni, kita nak jadi sain ke? Nak jumpa, nak sain dengan orang tu, orang Thailand. Abis esmet ni, orang Thailand ramah ni, dalam cong saya ni. Saya guna bahasa Melayu Pak Ten, nak kata bahasa Thai pun boleh kecek nak raya. Tapi duk guna bahasa Melayu lama mari dah. Kecek bahasa Thai tu nanti lepas pada tu lah kita main kecek senayu. Abis mek duk ngaji nayu-nayu panah ya mana kecek siye. Kecek sayau ni, kecek siye. Masuk gi dalam bilik ya ya. Dan ya bahasa sayau ni, bahasa Thai ni ya kenal lah, ya tahu lah. Sedap-sedap orang Malaysia dia kecek bahasa Thai ni. Jadi lorak tadi dia kata bahasa dan lorak kata. Sebab kita kecek nak kecek Malay lah, kecek Melayu. Ada pelek lah. Orang pelek tu kita sedap dengar. Supaya orang Melayu kita kecek bahasa Melayu tu, pelek Melayu tu. Aduh, ramah. Dulu itu saya buat ruangan ni dua orang, penonton dua orang. Jurhebo dua orang. Bahasa, guna bahasa Thai seorang, guna bahasa kasar ni guna bahasa Melayu lah. Tapi seorang lagi guna bahasa Thai. Jadi capur duk. Saya pihak dia, dia pun pihak saya. Jadi kecek, jadi gimari ya. Orang dengar dulu juga ada kita duk kecek dua orang, buat dua orang tu, jadi orang dengar alik. Tak ada dengan awak dari TikTok. Dulu itu dua orang ni. Lepas tu, seorang lagi dia beralih. Dia pergi tugas awak. Kijod online. Jadi, masuk di sini, kan jantuk temes orang lah. Jadi, dia ikuti. Kalau siapa dia dengar dulu-dulu gitu, kira support Dekna. Dekna ya di fan club kat Sandalai Radio. Duk ikuti. Dia kenal lah seorang lagi tu Kak Ayah. Orang Paji Ramah dia juga. Tapi kok dia kecek bahasa Thai. Boleh kecek bahasa Melayu jadi pelek. Tapi sedap dengar. Support orang Melayu lah nak kecek bahasa Thai dia pelek gitu. Kita sedap dengar. Sedap. Nak gitu. Kita nak duk gini ya. Tak si. Kak Mung kenal dok. Kak Mung kenal dok. Kamu mana best mek Pia tu Kamu Pia, kamu saya tak kenal kamu ni. Kalau saya ni kenal lah Mung tu bisa kecek muku ko. Kau guano takpelah, ikutlah kau guano po. Kau tulis salah takpe. Satu lagu lagi Hinnestel dah gini nak berdengar. Suka pulak dah. Satu lagu ni deh. Tujuh pada peminat ya.

Kedrom nga ito, laguin ustaya galik-galik ito mengikuti laguin ustaya lah gini nak putawir nga kepada pemina sama-sama nah masuk-masuk ikuti sama-sama tegur nah tu Mira mau mari terima kasih ya. Okey nah dah dah masa jening ustaya ning pukul 2:47 minit dah ada sikit dah masa ni tumut-tumut pemina dia ikuti pada petang ni. Oh, siapa dia? Ha, kotak buka dah. Kotak kuning habis dah tu. Ada kotak putih stani level 5 ni. Okey, level genah pada 5 tak boleh dapat ni tekan ni. Kalau siapa dia dapat pun tak, tekan pun tak boleh dapat juga. Okey, level 5 naik ke atas baru boleh ambil. Ah, kotak kuning tu dah. Eh, kotak putih star tu. Terima kasih semua. Yang mana singgah masuk lagi jumpa dengan teman-teman. Ya, dengar lagu betul ni lagu Hindustan lah tu. Ada orang minat eh. Ada setengah orang kata, oh India hari ni kita nak dengar tempat teh atik. Haa, yang kata kita duk di atas jur hebo nak siar lagu apa deh. Sebab sejak ni duk yak dah. Orang mana masuk dengar masuk ikut itu memang kena Mira bayamu ada ke? Ada mak yang jadi moderator saya tu. Gana tik. Yugi kau kok mak tu. Napa bau ni duk tempat mak ke? Napa dah cokoh situ? Ya. Mira yugi tak apa ke? Duk asanya yang duk oyak tu. Tapi itulah. Tak apalah. Ha. Tolong tengok tu lah. Nah, juruh tak juruh. Ha. Oyak saya. Tak gi hari ni ha, tak gi. Ha, boleh ada rusel tu. Tanya je lah. Aguana. Ada tu napa duk cokong tu tu. Apa duk ita atas tu. Ya duk ita tu. Hasan, terima kasih adik, terima kasih. Juru dia. Ada gapo duk oyak? Gapo tu dalam bilik mak tu? Oyak. Jangan saya ni. Eh, tak boleh jual kau nanti lah, bila nanti. Okey. Okey, terima kasih. Mai. Lagu. Kau mana bau siapa tu duduk dulu. Nana wak te o wak kok mak te o kok mak te. Tak ngupa ah tak ngupa ha jam eh bagus bereh ha meh dengar lagu deh ambil lagu ni so we ke semua hok baru sapa deh hok baru masuk okey daripada lima tu bukan lagu hok nak buka dah lah ni allo dia go dengar lagu hok oh iya mari pelakon semula deh curi curi dera curi ye

hari ni siapa dengar, okey tak? Siapa dengar tu? Nah, Aguinus teh. We kepada penonton. Oi, panggil penonton dah. Dok tengok dalam TikTok ni dok. Dok tengok saya ni. Ha, oh, dok tengok Emma ni. Mami kau dah okey, okey ah. Tak ada dah minta lagu. Ha. Oh. No, nanti. Nak gi gok le malam. Sahi, nanti tengok nah, insya-Allah malam Ahad ni lah. Okey. Malam senang, malam senang hari Ahad tu. Sebab hari Sabtu tu dah lah awak temen tengah hari tu dah. Tapi Ahad tu saya nak memadu gi jauh. Ha, gak tak ada lah nak buat live tengah hari tu. Nak hidup di mana eh? Ha, nanti. Penyekat tu klik semula lah. Suasana hok duk di mana banyak hari tak nampak, tak temer tu eh. Kita klik mari ikut ti. Gak pagi buka ti, yang lagi duk katuk tak buka tu. Dia panah-panah lah, ha, berpanah mai duk panah. De okey tengok atau ni robot apa ha gitu yo ni okey tak leh harga ni ha cap pleng ni lagu ano mamira kondem tu yo mari atik lah puah ha lo le mod semua gi male banyak orang dah doyak bayar selan pun sport tu juga adjust masa tu awas sikit ha lepas isa selalu ha insyaallah alo deh, kita duduk biasa tengah malam dah. Buat tak ada kok. Masa kesik dah. Eh, kat jauh wasa hinggo sikit. Tak jaga malam. Ha tu. Wasa hinggo sikit. Hola, kita turun yang duduk tengah malam ingat dah. Kita buat gini. Supa biar jalan wayak lah. Lepas iso tu kita bereh lalu. Deh. Ha. Ada 19K lagi. Ha, eh nak beli satu ni boleh dak ni? Pakatlah tolong. Masa nak biro ni. Masa nak biro. Kotak tu buka dah kuning tu tak ambil tak habis gitu. Ada lagi tu. Duk nampak lagi tu dari telefon kat sini. Pia tak tekel lah. Ha, buat siap apa dah. Duk kiwan lep kan kun hok tak ada bila. Boleh seminggu lebih apa? Oh, duk hitung dah tu dah. Nak bisa apa dah boleh belah dia dah. Ya ada jumpa tahun pe, duk janji nak jumpa tahun pe. Tahun 2027 tu. Oh, ni tahun 2026 dah 2 bulan dah. Tak apa 2 bulan dah lah ni. Habis tahun terpe terjumpa di mana lah pak poso ni wak ano no wak dok poso tu ha baik no nah ok lah masa bila ni hey ok lero diu pun tahu siapa lero diu dah lah jumpa bule depe lah oh ni kuat dah ni wak ya dah kata dua bule bayar zelan toleh oh lah dia. Oh lah dia besok gitu deh. Kita besok alik ramah alik malam eh. Mau tak jumpa kok. Puah juga. Sungguh pun. Macam puah juga. Tapi nak we kesihatan tu kita kembali semula. Dia jaga malam ni seruh eh. Seruh. Tumpah badai. Makan tu. Makan ni banyak. Sok meda duk makan. Tapi lo ni makan banyak ano yang dia kenyir. Jadi perut dah kita tu ya sepik lah. Ha, sepik jadi makan apa pun jadi rasa kenyir lah. Tak ada makan banyak lah. Tak suka gitu. Gitu dua pinggir asyik. Hei, duk buah lah habis masa lah ni. Untuk pergi dulu lah peminat lah. Terima kasih semua yang mana ikuti Kak Jang dan radio tu. Duk wayak kapa lah. Duk wayak haji hadio. Ha, kata gitu pulak lah. Radio tak boleh lah. Orang dengar. Makcik kita duk dengar radio. Dia kata, cuba kecek. Ada sarak sikit eh. Ha, ni kita duk wayak ke peminat kita dalam TikTok ni. Okey lah peminat, terima kasih lah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang mana duk temen kat jandale radio tak kendera air tu. Ada yang buka duk dengar tak kendera air gi situ gi sana sini. Duk dengar bila-bila memadu tak jalan raya nah. Minta pergi hati-hati semualah. Jaga-jaga keselamatan. Bawa kendera air tu jangan duk degah sangat. Jijap nyok deh. Kau gila siapa lah tu. Nah, gi dengan selamat. InsyaAllah ya. Baik. Masa bila nak undur dulu dengar lagu yang terakhir hari ni. Sebuah lagu Pernah Kita Pernah. Tujuk pada peminat deh. Dengan lafaz yang mulia. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, marilah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.